tapsile aya muso ege ngamke muli ola gita kom teke ke 12 ek tawa 56 manita ke konke radio XK FM tang supam ke fir manita hum ohum chigge ke kama mkola ngin hwa chigge wa yin iri kawala chigge ge ang ama wa yini chimula gita kom ke mgira kama mko kawashi wola mante kimi wala ke kame magi adre kama ke bunga wasim ke fitika akumanga wala ke shiga magkati wali kawala chigge ang am awa ini rimang du ka wisisi ta ang nang am gisung ichi digra siga mangam ke ini ring meke morosaning a program dumakam ko tin dira chigge ta wana khoi kong ke wala ngeng ne yang huna bunga ke wali o mi ma elimia richly bunga wase itoto gham

Unertensiva, que ni rabunga, makita joshi, setin en legal kumaki, amangang kika jong, em gea sika makatuki kum gea kavada, kum hatusaki ona, kangi yawa kalukilin, gita ngong hakwe, the gita sakuliti ganumam gita tukam program kik ang siniki kumasi ting, ikia sika mak ulasang, atuki gukalamang, waming aleni. Nyalas datang like wa kuma sa kau si kangki tam ta ki asen ki chumbuhan ki chuang ngam ta ki ka kangan wa program yang ki hiya wa bilong sa kani ng kusim ta ki ka klik ang hiya wa skola kani kuna unigim ta ki asen di bika fidikan ngaw skola ta kita longsa kita chua der de kwartal ki ka chuang ta kita longsa kau si kangki hiya akla tu ki skola kani kuna kani ki ya yimeko Okey, kita ni ki ya awam tentang kaki kekangan awam cak program dan kerjim cak ya kekangan ya awam kena kau bilang usah kena guna kena kau kang ya awam kau gani kena kau kang ya awam tangga gani kau kau kita sah kulit tiga lima cak kita cukup mua cak program ki gang sini ki komasi dan kau nerten siapa kini kem cak ya si gamak eh dan cak ya sengen kang tin manita kita kau kekangan awam sesi yem te kia fidika ngwa let's learn kia prokhora me kia ngwa kota wala sengi chong mta kran kota at ngwa mta fite awa impilo imnandi kwa

qhamanda akhe ke nqe ngonqa kathi ke ya tankwa tonu matonu momo ndabenda kumatwa twato atatu chonda e wonqulunwa yatsha akha kune nqe e sakwa de nqo taki achu machine xa ixa eh ukagcinxa xa thamince igama amaleta ke imam tiba ngoto acho takanda ya cwa tra khada nginga khole o much donda tu no much donda tu much donda tu ngi much donda tu a khokushin tochi donda dai ka khala se khoda ji he una ga takan dilenge chamwa se akwa kwa tsatsa kwa nga teke tonu ma tonu kana nga nga kunu kwa tsho ya tsau he ta kwa ke tonu ma tonu nga a tsho tu na tsho de nga tsho de nga kwa ta ne tsho to e gong ta ka ge ke ta kum kuma kwe ta go tase ga ga tsao tsaji de nga ma akiga tsaji tsaka ndakho la kuna a tini tsia juga juku na nqo pop pop gumuka ka kuna nqha ta mane nqo to tsaji de tshoma khosi ne nqo tsa tsho kwa ya ta khala tsike ga deng u tsa de lenge de mo zen akwa na ntwa ta nqando ata nqando ata nqando ata nqando ata nqando ata sinto sinkwa umkaka ku kungxika ka suku umkaka ku ngxika ka ku suku umkaka ku ngxika tonuma tonu tonuma tonu tonuma tonu he una ke ta qacamne nqando ata ne tsatsa de ntuma ngathi na ngi ngoya ya trade ngi kuna ngata tuluta wa ya ya khayike tsakwata asinda hongya nda tuluta ota hongya da gathala ga khwakwa diamandi he buna ke da ngonga nya sinda nya ngaya ya songo da tuta tuta o maike tsakwa tuta khabu khau khau khau di tala tala ke ke ke inga da gathala ke nqanqa ke nguka anuke chetha nguka ichike chama angamuka nguna ngathala ke tsakwa nando handle ngise mo zenga ngonga ngai handa danga chata go gao ha una ke danga handa danga ngambi dumbe cha dumbe cha ngonga sa tshone nanga e una tonu matum chata nga ke go kaini go na danga handa dai khulu ne nge go kutwa danga nge nge nge sa nge ke ju cha e a ke ya kana ka mo makwa go o jang cha da sa ke ka go tsaka go ai a du cha tswa khali ha kusa te gutri ta ke makhali esa ga so dia so kwa he ya kana tsema ga nna ke tonu matonu tonu matonu tonu matonu aya gogo ya ngo nna ka wana e u le ke tlo komba le tlo he u ne ke nga tsho tlo me gang ke una tanga sina skonda ta skonda tanga ke ne nguta nga ke nga ne nda nga sa ke a ja khada ka ne ka ne ke di sakhe sana isinko kesi kunda ke dasiko kesi kunda bani biki go he na ko ko no go go de age phuke na dasiko ndo de te khale ke phuke go ngui ta ko ko de age na ta sakhe tangu chim ko u tangu chi he una ke ngasiko ndo dasiko ndo dasiko ndo dasiko ndo dasiko ndo tamno ke a ikotro ta kota kwa kwe ikotro de kwa kwe ikotro ta ke nge a a hone kwa do kule tema te khama de minga minga minga ga ba yawe mi go nga ga ba puke guke guke kwa ke puke gune a ntjane a tswa kana ka ka tete le ka tswa se ka le tewa tsaka ng do ka ka khau sa ka ng ta ka tswa tqaba khau tswa tqaba ng ka ba ka ba a khukhula ng seng se se jele ng ke khula ng a khube ng ke tswa ye ake migo nga minga miga kula asake angla anga anga kula ta mi sake sake jutat mi jaga kula ta jutat mi kachwa agingili taba kanga wa dui
Goose at was in order, son of the old old. I'm not going to go with God, God, and being a cartoon of Tobit, and a cartoon of Tonga, and a Nakoch and good and the Chonga with Tonga. She did it, they two on two than the cooling. They ain't got a more yakaringa. They ain't got no contact got a gassing. Don't you I'm going to go to the house. I don't know what I'm doing.
kade ixaqwata nathi iyemteke ngqi yewo ngumcade ngwasina twa yandwa takhitha akhitha yacutshiwa yaqhunkula chunata yacutshiwa makhalishigce kwata yantwa ncanca buxhunta kwajoya kakune wata yakwatsendeke miye ngcabike cambi wowowowowowota qoka dwekankhetha atoke jainta kwekanqulu singandata kwekangxota kwekecece ngata ima towethiwa sifuti doleke kuta nokaqamakinto eqwajwe e yo hasho koke jwathe ukhange a chonde nimbatha inimbatha ngqwaqo qobiya shinda ta saqonda a ukuthanda jana nda ngayi tibe kae kuda khwa ke kuda makate mkhum ta chuda gqume jika ku joya ke yake yewu ikhoko ngqo chigce ngqame ke tike kuke ngqota asike cishe hasho ko jwathe na kota hayi ngikham ndambe kuqonqambe ke asibodwa ndi chonqanga ngungu ngoba ngoba kuqhacela ndiringithe ngoba ngambe singekande uthini ngikana chibe khama ngokona sina qaphaqaqa qaphaqaqa kuqinqa yanto iqiqwa ke iqhaleka kanda kanqanqa ngikuna ke mna ale hey una ke mna ndo le gonde ngambe atanga ndima tuwa ta kuna kwasu tuwa ya kanqa nko unge kaduna wa basade khu tena udaba tsanga mo se singa bay ke sa odiga ka tsiko go den ka tsiko nko unge a ya ka nge tsamkhwata a ka o tletsa mo mo nge udanda nge go ata ke tsiko go ta nge o sina to sa ta ho i wo singa mo singa wa ke tsimande a nge ka nge tsaka ke tsa go den tsa ka tsi ni tsa tsinga tsa ka tsi ga nngwe tsang kha ba a khotlo ofu a nngwe ya se di khong tsa ka ndi o nngwe sa a kana go nna ta kula ntete mpata ka nna ka nngwe ni ka nngwe di kisa ni ka nngwe di tsana go ngumuka a hai tsho kwa nda ke a nga yo ta o tsonga ka nna go me dujo me tsho nna nei a go tsho deng cho sega ta taketa cho chama qoga okulagata qwanda ke tswanqonga ongxilatsi uqha ta yinda cwa ke sing hewa min yinda igwe ikona kwe joya yakho kwe tshinqi xa yanci khamin ta singa ke mikhonkhoni ta ndi bitakane tuwa eta ayde ta nqa ya ta yashinda yakandi ya thundu yanceta yake amashinda ke mas kaqonqo ngongile sho ngoba sandata uthamku kodwa cishindwata ke gumaka kitangwa choka u ga enqa ngkhokika kase sin uka utsho ga kinoka nowa khaka so utsho ge ga so utsho a bakata no chonqa ke yaqeqe oketwa hayi a kamawa dua tinga ka khonkhuluta wa tinga hey wena ke ngixaqwa ndilengetsa mwaze ngixaqwa ngesinjashanisa ngayi kugoda ukhama siqotsho kanti ngixaqwa ngayi ngixata tuwata ngixaqwa ngayi khana ngayi ngixaqwa khana ngezi ngincinca ngixaqwa hey wena ke ngixaqwa chawe ngixaqwa kanke chawe ngixaqwa kululu chawe ngixaqwa dawule ka ngixaqwa ngwachike xaqwa khawu ngwachinge sin thethe dudu dengo khashi ke thonne singa ngoda kap dingi takwa tsantsane le tuma thui khada sank ngoda ndo kaga gulu khali ke gulu khali gulu khali gulu khali toa e kosi nda wena ndo sank tsunga giya kuna giya kuna te giya kuna ame nga pulungu ta nga pulungu ta nga nga kaun ngela tsiga khamzina thumini thagida nga tsinini ya agu nga nga san nga nga nga ndo ata ya kan ba ka duita o uge gete tsiga ta sinta uge ke pulisa ko bibi ta nga uge gete ku tamna tsiga kham tsiga kham
ati bika kamda ambi. Kemawa chidurika ya choya karinga. Tengawa ya karinga. Taka chao tang kuka e tauka ya kwe. Ka kuka te. Ka kuka te ke kwa. Ta nao dadangan diwe tan baswa nga. O gegeta gegeta gegeta kani ka kwe kama chidwe. Ah ah ah kaka chawa ah. Kaka chawa. Nao o. Nabiya. Nao dame. Wino. Kan he nelenge tsamo zama o hu a o jila ke kwanta ke ya ke nge ngunga ka nanga ka to qaqa qaqa tolo ka ke to kwa to da nwa ka kukwa ta ka u ke khu ke ka da ya ka go go nngwe ka ya ya khung da to da nga tswa nngwe ka nngwe nga a bi mana to ya ka no tsa da to ya go tsinga tsinga kham da nga be Nabi tu nak noda ni kuat lagi ya, jadi tuat lagi sakui tan di kuat, tak kuat ni tuat adun beng akhafal lagi mah, joka. Ni utan na, ya cakap tak lagi, kau utan ni cakap kuat, kau utan ni, ke, ngak. Sila noda ni sangkut. Kegi tak kegi, mama nanti, mama nanti, mama nanti, mama nanti, mana, ya, kau ni agak kian nanti foto kau, ni tambah ini ambil. Cik dia dah ambil. Mana saya nak utakkan. Nabi ada. Dah kacik tu. Sampai sampai. Dia ingat garden. Kau khubat asyik. Kau dah cikgu. Gara. Dia kuah ini. Ini ya. Asyik dah paka-paka dia. Paka-paka dia. Paka-paka dia. Ini. Kau dah ngekang. Kau. Kasin. Ambil ni. Dapat mengkacik tu. Ambil ni. Ya. Cuan ya. Tangga jalan ni. Ya. Kulian ni. Dapat mengkacik. Bagi kata ni. Dapat mengkacik. Utaku. Utaku lila. Utaku ke yungka. Utaku ke yungka. Ambil ni. Dapat mengkacik. Dapat mengkacik. Dapat mengkacik. Ibu nak. Dapat mengkacik. Dapat mengkacik. Dapat mengkacik. Dapat mengkacik. Dapat mengkacik. Dapat mengkacik. Dapat mengkacik. Dapat mengkacik. Dapat mengkacik. Sebenarnya kami dapat untuk menemukan dapat tahu menemukan kain matang ni tu nak kau tu nak kain betul ada nak kain ya kain ni ijakat muda batin wat kos kosis tak kain ni amanda wa amanda nak kata ah kan mau makan kami dah juga cik cik makul tu okay kan aku tak kahang cik heu nak kain tu kata gah sahaja lah dua tadi, dua sen kau dah dengar terbatang, dengan kau, kamu awak kuat tak guna nengai, sedang nak kena bisa ada cik kuat nengai, kita dapat as, aku ikut macam tu, ask, joy, ah, jut kaman dekik, jut kaman desa, jut dapat cik, ah, sini, oh, no, dapat sata kaki, no, dapat kan, na, dapat kan, oh, jut kaman, wah, dua atas, amin. Nuya polongota nuya kwa ni polongota nuya kwa ni ambe sigaga ntaka gogo ya kule me ya wajua ngaka kwa yutalisen juka wa yutalisen uka juka getreta kwa ni juke magate ambe usinda ka kwa ta kula ta gane yutalisen juka kwa ngo juka tanga ku magi ngule kandwa heyo na gana sin tuya ngo gang akain tamka u Ucada yang cuma kena Twitter. Ucada yang nak tuan ni. Ucapan mulakan tuan ni mulut. Ini cuaca yang tuan di donda. Cik tua cuaca ni, dan cik cuaca ni. Cik tua cuaca ni dan cik cuaca ni. Ini dah tak ada sendiri sengai ke kulima. Sengai. Ah, tapi kalau kau muda lagi kau, aku ge, kau, kau gak aku ge. Engkau hewa, engkau juga hem, kau juga bika agak gigi, ah, engkau he, ah, oh, tengahka, tu ngetai tengahka hewa, ah, cik kuaga, ngesi kaki ngi, kan doa agak kuaga, dole gigi, ngi kati agi, kata kaku ada kaku, kuda tak kuda, kai kaku ngi, ni ada, ada kaku buat gawana, ni tadi kong, ami, ada ami gigi tu ni, kubu gawana tadi deh. Ipo jago aku nanga, aku mangai, aku kubu aku mangai, aku cuma mangai, aku kubu aku cuma, aku jago. Jago yang kita buat, kita ya, kita ngurus ngaji. Yo, kapan kita kau?
Hebu deh. Kendeleng aja mazeng kawan, kendeleng aja mazeng. Sekolah ke sekolah tuan. Hebu deh. Uga kan ni kita kau uga kan lah. Sina si teh buku asing lah. Si dua si asing. Hey, sini tu. Habis ni kau nak ni kau kuda ni apa? Gua tak lihat dia. Uga kan kau kau kau kau tengah buat. Tengah ni ah. Tak lihat dia. Gua tak lihat dia. Kau kau aku. Kau kau aku. Yang dah tengah buat kau kuda. Nampak siapa kau nak nak? Saja, saja itu. Asal kau, kau kau kau nak jadi kau tu nak, kau ni muda jadi kau tu nak jadi kau, jika aku kau ingat lagi aku kau ingat lagi. Asal dah sekejap dah, sekejap dah, sekejap dah, dah sudah aku cuci aku, aku kau ngomu kau aku, aku nangnabui, aku nangnabui, aku nangnabu, aku nangnabu aku cuci. Ngambil umat itu nak tunggu dah. Tolak aku ikut lah tahu. Aku nak tunggu lagi. Ya, ya, ya, ya. Kata betul ni sekuat. Tolak kata. Hai, ya, say. Wow, wow. Kain, ini kain tu ada aku nak. Aku nak. Ngain ni say. Ika sang. Ngain ni. Juta ni sang tu. Tunggu mah tunggu dah tu. Tak apa nak cipang ni. Kam kukut. Sintua. Yo. Kaya me kau kolam ya kau. Ke kulu. Kulu kale. Kam kukut. Kami. Kah, cuma sih kan, ni kan cuma tengah tengah ni kan tua, kawan, kawan kau ikan, takkan ikan, takkan ah kula ikan, tak cuci ikan ni kan, tengah udah tua, takkan mengita, kawan takkan, ah, amu udah sih tak, ada udah ni dah cinta atas, cah cah cah, santai santai kula, indah kau dah kau kulit sih dah indah, sekarang kau dah kau joy, indah sih dah indah dah sih dah muda joy, kong, tengah kong dah. Indah senang tak jual, tengah kong kata. Ia cinta ia wajib tuaji lah senang. Ia gugur sih dah senget jual kan dia wah. Mana cuka kaga? Sih mah tu tu tu wah. Ingat ini mah wajib tuan yang kong kita. Hei, mana senang? Kau ni kong dah. Kau bubu kong. Kau bubu kong. Kau kau ni agan senget sah. Ikan aku. Hei, mana kekendelengge semua sen aku kendelengge. Eh, dulu ngaji nanti sen, sekuat agit tak ke mah? Ingin hema tuhong tu tumi ngakuan. Ayuh, kita wasi neng. Kau itu leda ini kelih. Kau kau tuh demi orang jukunan hindo. Hamil ngasih neng. Ada kang kang dah. Ah, ada guma tuh dah. Ah, ingin aku lah sedih kita cahaya, ingin aku lah cuma nulis, sedih kita cahaya, ingin aku lah cuma nulis, sedih kita cahaya. Dan ni, sesat cahkan, dan itu masih kau dengan kau ni. Ah, jika yang tu eh, kau kejoy, kau jum. Dia, ini mana kata aku nak nunggu. Dia, jum tu, tu kejoy. Dan jutua kaji ke, gua ah, tua kaji kan dia ke tu kau itu. Cia jung ke join, mumu ike cia jung mumu iwa juta lisan nak ike cia jung cium kau kulit kau, ya. Nih juga dah mana wata, awai, wai koko, ah, ya tali ya tali ya tali de, ya tali de ke ah, tak ada nak cium cium tali. Cium, cakap orang kami cium. Tidak nak ya cium dan koko, ya cium tak ada nak ya nak dengan tuan, dengan ni, ya ni tak ke uu de. Kami juga tunjukkan kepada esok kita kena ah kau ingat tak ya jangan tak karena amcakan dia ung ah dah kunci aku gugat dia berarti dia ya kan dia kau nak tunjukkan kepada ya sekarang sih dah mak tua dah dia tunjukkan kepada cakap lagi kan cakap kan tu nama tu neng sekolah tu heu nak ingat sekarang kau nak ingat sekolah cakap lagi bukan neng Kanan ni kalau kanan kalau kalau kanan kalau, dan dan ngu dan dan ngu ngu dan ngu ngu dan ngu ngu ikai driga ikai driga kalau ikai dri, citer ini buat uasi, kita apa? Sike gaga te gaga te gaga te gaga te gaga te gaga te gaga te gaga te gaga te gaga te gaga te gaga te gaga te gaga te gaga te gaga te gaga te gaga te dan mesti nak kita wish sin doh sikit cuma wish sin you wish kita aku duit kau tua ke aku duit kau tua wish kau tu nanti nega yang kaman deh sekarang you wish dah minta betul silai
tu sei cosciuta, so. O che gete gete gamme, non è polongo da noi, non è che non da cassin da sin da me tubi, e tu mi usi cagare da noi da roba di ah, di nani, tonk. Todo cacaso. A mim toque cocumca de wino wino. Nelike, sericaike cadambe, abenutica cadanutica cadambe. Imunda cago de cacuman. Gigumacumata ombe. Then the fatty, the heavy dambe, he cavant. And the culacasica. Togo tacate colle. Case a colle. Hey, secaga one moon. La cagua wa kung wegen hei. La cagua kula kikundang. La cagua kuma natissimo agenjangosu.

Kuthinta abafazi wathinta ngokodwa ayikho ndlovuka zifana nawe kunomhlaba. Akekho umama ufana nawe vele kunomhlaba. Ukhulisile, wandifundisa.